0: Τι όταν με το βούλον άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάρα. Πάμε να. Αλλούκα να όνει πού να είναι που λέω ένα κουλιά. Πα κάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λέω άγγα. Πουρουμ πουρουμ. Πουρουμ πουρουμ. Πουρουμ πουρουμ. Ουί, να με τσίγκαρα. Μάρτια ρούγια μα. Άγγα λέω. I'm going to go to the house. Pala ya rob tu nale. Aku kunda wana beli pula lo banyak lalu na. Bang aja kunda brown, lo banyak apa banyak kacet. Bang aja kap cek cek, bang aja. Jurung ni mending special mending beli kunda mending. Yang mana beli ni lelaka, nama aku cimir bang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapanya lapar orang ni, nangga lapar la kupai orang ni, kupai virik tu lah mereka. Biarlah kubian nangga ni, kamar wapanya orang ni, pelakaran orang ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urutku, chicken jamah mero, chicken ada lala jamah. Kau beriya, tayakam rapula, beriya merembra jalan orang ni apa man? Pilih sedih ya aku, tayakam. Felicity got Miss Ross, you. Miss Ross, take a yako. Pukubria, I'm a decamry. Well, I'm a gun, all I live. We can run up on Gulali, drink, drunk up on a deca, but I'm a biscuit nana. I don't know, but a flower cooked to know what I'm going. Beautiful, bring you. What can you cook to a little book of my penny? Kau drink, kau kena kapu. Ni, apa lagi nak? Kau orang nak perlu mulai kena kap. Alba nak perlu kapu, anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kau orang yang pungkar itu pun boleh aja lah. Panon ni tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong le, mai yang le, pola tekam le, ngatun ni. Kalau murtunya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip pun dia aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau murtun ni, ngal murtunya orang ni, weh nak kena apa kau betul lebih le.
2: Okay.
1: I'm not going to be able to get a little bit of a Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana,
2: berana. Mak, tu mama kau tu orang
1: walalah yang mulai. Kebila dia jadi walang orang dapat tu, na, berana berana mana? Anak perlu berana dapat. Angkat nak pun kau orang orang ni, repo. Gol, enam beri. Main macamnya, ko, nomor ko. Kalau mesti fasa cara ben, awal izin kan nale, kawan kan nana pun pernah waktu otter nale, wanik lir, apa berle?
0: Tar
1: ben, ran kan gue kata ena, kau finish ceng, kau nana pernah lir cara nana, amar cinya naga walan nahu otter lir cie, lir cie otter nale, anu yang mereka kecil tay, kau cara nana muka yang merta. Walaupun minyak ni le pulang ke nama dia, beli na, kacau. Walaupun minyak kamu le, pengal pengal pol merin pol bapa kau. Walaupun minyak le, kalau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kau pelan di pokok merit terkangkai. pamal ngaro ni bin chulo dar pamal
2: mara tare ko yo tarain
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto nganya ni mi akto e puna no no tu ya poco mete pero kala wala poco mete ngaya ni wal kamate bro wutu na benara na ngaro ni ngaya wa ko mi da pamal ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ay wan ka ngay nga ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari na ay mati nga pa ko nga jabra dan di che okay who won begin na ni ka ba amla api jan ang katao ya katao nang bujin po ya ni okay ni anar biya nar batao
2: nar batao
1: nar batao
3: yo dal garin baik kale kan ambar kado al garan ulun boyngor ngamani kada yulung radio on 88.9 FM

0: tuala.
1: Arairu manika imi aman. Yako wata longorma. Longorma wada dirimla.

Inja ada perbuk tenjaro kurang ayam manik ya. Mimi ngarana kurna papa mendengar kang kanga larung ati aku wang awi ilfra ngoi ko kapoko ngoi ngil nyungupan ayam mongoro.

Mengarah tamu silang tu, makanya ama melingin bi podya kumuk kumuk rapama murungkari pilih, makanya ama yolong radio.

0: Remo Stars, you're listening to your radio.
1: Bok pagraman ni. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah.